0: Soka inatipite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbira andu, pira kupasa mayadi.
1: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti mwaka uno, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma, tikatambira mayadi, tinatitichite nji pakutoma.
0: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tinaimanga mwadidi patalimba, penu pankeki.
1: Tenepa ndapivesesa. Ndinati ndidzwisa indikani yanga, toera nsiku ingafika, anthu akhali pa nyumba toera tambire mayadi.
0: Ndimumwe ni Saidi, tafunika tigoni nsiku zonseni mbwalo mwayadi. Toera kutunda nyamferumferu, masezi kuti nkhabi imbu, na nji imbu nkhabi nzizi achi. Chinchezikani mbumba, anthu timizi pano, anati apaswe mayadi, misoka inati ipite nyumba na nyumba, toera lembere mbapasa mayadi. Apo mukatambira, ndiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalo mwayadi nsiku zonseni, masezi pasoe kiimbu. Mbatitundenu tendo wa nyamferumferu. Mbatiguneni nsiku zonseni mbwalo mwayadi, chaka ja mumbu. Mbatitundeni nyamferumferu.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabudwa nzakomea kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simano nseni. Ponto, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: sakani asasaka oka.
1: Apo mpyanji pinakwata kutiasikana iye saziwa kutinkabi. Inipano? Tunga izati kakwana. Mbwenye mbasaka mamuna turasimu.
0: Panango funama kadingira.
1: Panango?
0: Panango asangire sila kuti alikutawa kutabuka panyumba. Angaenda kubanja. Pindu na chinja.
1: Ndimu mwene zanga mafala didi. Apo kuli ali asikana penu anakana zero zezi. Mbapi mafala nafuneo kwa asia?
0: Ine inapanga kuna asikana. Zero zezo ni za didi. Tangwe ife tinga semba nzizi mzadi kakwani. Ife nkafunza. Ife tinasia pindu pionseni. Pika funefe kuchita. Pama kariratu. Mbitienda kubanja. Mbiti bara, tinasia kusasangira mangwanatu nengaife asikana. Na tinepa ninapanga kutisia nzelu zezu, mbiti funze, tingamara funza, ife tinapata basa, pondo tinasimba.
1: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamu, ndikukupira kutisikana nsene akutiva. Apo mkumbatiro, unasia kunani pichontono?
0: Ine mbizaji siya mkumbatiro. Njina siambu mafala kuna payo nseni, kuti mbadidi kuti imwe mwonerere ananu. Mungaona mwana kutaika, mbadidi imwe kwea makutu, kazikana pansi, kumsandika, pondo na kumpasa nzero za didi. Pepe pinachita kuti nsikana mwana akuele na nzero za didi, pondo anakosa kusasangira umangwa na wache. Ines nangandini Christina Alberto. Nasia nkumbatira kuna payanga Alberto João, mayanga Augusta, mbaranga Manuela.
1: Takuta nzanga na mafala dati sirewe pano.
2: Ndimu mwenye tamala kuva makana daitira na shamwa liatu Eva Shisapa na tangu nsolo atu wapansi kwa liru. Takosa kufesera bindu bizini pia kusena siana na chukulupiriru kuti mwembo makosa kufesera na ife.
3: Aveseri ziwani kuti nsambono wa kufuna sembesa na piano. Chunga mbizati kakwana. Sinsambu wa didi tayi. Siani manyerezero ana. Kurunganyani ana pianano. Kuti akondi kuli na manyerezero ninganeo.
2: Ndimo mwene shamwalenga Gloria. Nanji nsambu neo si wa didi tayi. Mbia didi kuti ife ningana ngono peno wapale asikana. Mungaona kuti muku kakamizwa na nyakubalano kusemba. Mwende kwa utongi mwasumire. Nanji kusemba uku tunga mbizati kafika, si udidu anutai. Saoneka mbo kuti anyakubala nangu, asaka kamiza nao mbasemba. Natangwe kunyuma nkabe chakuja tai, awena salonga tepa. Safunika kuti usembe, nanji ti uneo anadinyeru, anatigulira mpunga, anatigulira njinga, anatipasa dinyeru, ifepano nkabe dinyeru, kumunda mpunga ni akubuka tai. Awena saka kamiza nao, mbakalonga pindu nenga pepyo. Anyakubala, siani msambuneo na njimwana ngono, nsikana, ngabe funika kwa asembe.
3: Mafala didi nzanga. Munga sembesa mwana ngono, chunga mbizati kafika. Ungumewa usakala wakune nseka, atakala mundu wakukonda kusanzaya. Tangu asakala mbaka nyerezera, kutini ndakakamizo kusembwe. Tangu ninenda kafuna asembi wa tai, anyakubalanga nikakamiza. Na denepa, ya zakala mundu wakusuku walisa kakamu. Ziwani kutipepe pia kukakamiza na piana semba. Zipindu pia didi tai, lenda kakusumirani kwa
2: uti. Kuna palembu, ale anakwanisa chimpaka miso chache, anakwanisa chidoshkonto. Asa nyerezera kuti, ndina chimpaka miso, wafika nzizi wakusemba. Tangu ndisafuna mundu wakundifurire nguo, ndipikire, andisukire maparatu. Na bindu bizinji, apalemwe, lekani kukala na manyerezera neo tai, tangu kukala na mpaka miso, siku longa kuti nzizi wakusemba wafika. Funzani, funzani, mungakula, munasemba.
3: Ndimo dinzanga, natenepa tendeni kave nyimbu yatu ya kumalisira.

0: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendo huno.
1: Jino etenga kari, jikwata shohome, jino sohamba muzi ngu muzi. Jichinyolera jino kama pelepo, jokovanisa maredi mushkitera.
0: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
1: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichiro tika shadisa redi mushkitera, todika na kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mushonga, tika peja, topa kaya mumba, pano kama kana kutibonde.
0: Ah, ndajizwa. Nda kuzivisa vanya chigalisano vangu kuti nchiku yo kufafanya kupekisa maredi mushkitera, vachabuda pa muzi pomwe, nukujija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara, fafanya kupekisa maredi mushkitera, ya akuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamu.

mpulukiri jiriki itakuno mrongo muna noma kumatatu mseswa. 16:30 hino kamu takuti.

Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese Jehovah ndi UNICEF.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabijuani za kumewa kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ndi ninchi penepio.
0: Ndi unyomonyo mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Rakanaka mpurukiri tri kwenda najo mumbo edu mazwi no zimwini zo tinazo mumade kuzura nyama serino made kunshakadi kutondora tinoziva kuti chona kamushipebo chatobahwa chabahwa ngokuti kamu tiri kumuhina mungari iyo shipepo zvinotodikana kuti tigale pakajia kazinji chomade kukudari kodepo kuita usiku nokuti mangwanani matete tinikana kugara pakajia nkuti mabesa kona ya aperi aperi totitala kusimiravo kamushibachi totozvifukijavo zvakatopisa zvakajia totogaravo kamo pakaitevo jiyevo kuti titame kuva nobesa chiwaneji Olivier Ngoma womgabon nomumbo kuti bare jegeta shano makumabiri nomseso msere.